0: silima chemen, adanesh lu shulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Kawai huma, chúc kawai ping an, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
5: Kay pasyamatna, vitapas, maitapas, rimapayas, runasimit.
6: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
7: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
8: Suchya Tarakara, Suchya Graha, Suchya Vivu, Bishwa Brahmandara, Padivashimanku, Kavinamu.
9: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
10: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार।
11: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
12: Hai buồn. Oikines potesta khairete.